0: Arito, anu palang merah nga bulan sabit merah sedunia. Dok sita nga may anu bran may tiap sewa nga tema sewa ati ina keeping humanity alive. Anu bran anu dong engine kengat anu pinyebrana Andri Dunon adi mapuguru gerakan kemanusiaan ati. Di Malaysia, kaum anak buran birih Malaysia pijuu kenu penerak pasti anu ina ngin penerung tipu susah om jadi. Ngin penerung bergaut saman hikmat sukarela adi bedigeng di prinsip kemanusiaan kesaksamaan nga kesukarelaan. Ja atas sama turung kerja pengenai kemanusiaan kangen penurup suat dalam aktiviti sukarela ka benarkan semangat saman atin masih yang bini kena sopre.
1: Pukul 6:30 isan-isan.
2: Limbang jadi pun terut yang program sekolah model pendidikan digital sepak pasar Simpel. Pura sepak pasar Limbang mupuk pakai teknologi digital. Sarawak Jerman kuas kerjasama ekonomi strategik. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi dalam agasu YFM Bidia. Madin Tengnegah. Limbang re jadi pun terun yun program sekolah model pendidikan digital sepak pasar Simpel. Antineten yang negara pendidikan nga penyebrajar digital terum tibaran komuniti sepak pasar. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik Kedah Adnang, Simpel dok netap yang bedak tegap dengan akses semua pakai teknologi nga penyebrajar digital. Projek ana ringin sokongan profesional ka dasar pendidikan digital. Adi menegar perwah anak sekolah adi bijak digital, semen guru adi kompeten terum nura teknologi pendidikan. Nga ana SMKA Limbang re jadi tanda adib guna darab masak penyebrajar gaya digital pakai ekosistem teknologi sungguh inura susah pemudah internet adi deh pagung. Agaran sati di sidang media ripas kerja merawat ke SMKA Limbang. Studenan Fadlina Sidik Kedah Adnang SK Limpaku Pinang dokumen yang projek Network Offline Digital Environment NOD nga nyersih isu pemuda internet di kawasan sepak pasar. Projek NOD ini yang bedak sekura adipaut jadi hub digital micro adikena operasi sadi'i ka deh besengan sepenuhi tunduh pemuda internet so sepak. Tipu hadisamah kudu-kudu sekura di Limbang dokumen yang program sokongan profesional PSP Dasar Pendidikan Digital 2026. Program mati neten di bimbingan teknikal pedagogi digital saman peranti percuma ka anak sekura saman guru. Perungguan amai buah sekura terima di unit smartboard so Yayasan Guru Tun Hussein On YGTHO. Juk buah sekolah dengan terima 140 unit tablet so Yayasan Didik Negara. Bagian soana 6 buah sekolah kebangsaan di Gedung Limbang terima pinitah RM50,000 ingkakat pita kebitaraan digital masing-masing. Sarawak biar potensi baga dalam berak masa pita ekonomi Jerman bau adi setugu nga pimanai syarikat so Jerman. Duta Jerman ka Malaysia Silker Rikendaya Kedah Adnang PHI erat negap dengan kerjasama nga Sarawak rebis ikuas peluang peleboran berak masa pita strategik di Risati. Ekiran saat di dalam di sedang media ripas pendapat nga Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi. Studenan so dua pihak sama bertukar buah pikir pasar potensi kerjasama ekonomi. Projek masang parit culvert nga arat meret rumah lebong luang di Sungai Seterus Bintulu meh 100% kemas. Adun Jepak Iskandar Turki Kedah Adnang, projek teribu program transformasi sepak pasar RTP 2026 ana teban ongkos perungun RM150,000. Projek anak teban ke kerja masang pari jematan kayu adi rusak sepayu ati. Pemudah aran adi rupis kena rekuka peluang tunduh pengembang adi begin saman projek naik aran taya yang nambah penyedapat ekonomi komuniti kawasan. Aigran ati tipuh rami serah projek di Remin Betang ana.
3: Pijuk uringi ngegah.
2: Festival Budaya Baram 2026 bien potensi gerak penyekembang kerjanami komuniti saman ekonomi masyarakat kawasan. Pengerusi Lembaga Kerjanami Sarawak, Dato' Dennis Ngau Kidaat Nang, Festival Adis Pengaskari Idok Ngatur Aner Ketuban Uruk Masyarakat Sepak Pasar, Sobrak Masam Aktiviti Batana Asar, Sukan Rakyat Nga Kerja Dagang. Festival Aner Idok Nai So 22 Ndeg Dutaruh Nubrat Mei Adire di Pasar Sid Long Lama. Acara bas festival ane ina bitanding bod laju adi saman berak masam aktiviti adi peken kedai bitanding nyipu tradisional ngau modern jara iken bitanding tanda tradisional orang ulu saman bitanding ratu batan asar. Adun telang usan Dato' Dennis Ngau Kidak Nati derem sidang media di bangunan Pusat Kebudayaan Forum Miri. Sedenana di Gedung Bau, Pesta Batan Asar Nga Kerjanami 2026 Bau Re Dok Mansang Ngaramati. Pesta ana Re Dok Nai Tui Dua Anu di Pusat Pertubuhan Pergerakan Penyelidikan Nga Penyekembang Singai Sarawak Redeems di Bau. Pegawai Gedung Bau Edi Nayawi Kida Adnang, acara ana Re Peragah Batan Asar Unik Masyarakat Bedaya Rebis I di kawasan ana beken so penyikiran persembahan beda berak masam etnik adi beken. Tiap ratus redo kiret nga persembahan so sub etnik budaya Bau saman persembahan artis lokal nga artis jemputan so semenanjung Malaysia. Arok ngerima ribunaan jaka red mendek seteden pingatur program ana. Pinetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di Sarawak seun peninga positif so pitak pemegang taruh. Pingubah Pegawai Eksekutif Chinma International Logistik James Ngu Si Kung kira Adnang, SKDS ingin udah ke syarikat nyedia kadar atirebisit yang kerja terbarang ni sidah pada senimang rega barang di pasaran. Sengguna subsidi tunak kota yang tiap lori dok ngatun destugu rebis I di Sarawak. Amai tapi kira sukat pemenu adi rebis jo banding di semenanjung Malaysia. Ngana ai cadang mekanisme SKDS yang tapi kira kia moto adi syarikat depu saman pengguna diesel berkensuk tunak kadar tetap yang tiap lori. Rakati sen I syarikat depu dapat ngurus kos operasi nga rebis ngasi. Aik dan sati di penerus agah RTM di opis I di Kuching. Dalam penyekembang adi sama, pengerusi Persatuan Pemilik Lori Miri Leong Engkon mestuju pemasang ana di Sarawak bertunak dengan penyimar infrastruktur saman sistem di RSATI. Aikda Adnang penyimar di Sarawak ina faktor pemenu adi tui saman kurang pemudah tepat rehat. Kedah adi beken ina akses internet adi remah di kawasan sepak pasar beken sok kurang bekalan diesel di kedah stesen inyo. Bipa nya ana ia harap berita dapat nimbang rakah adi fleksibel ian Sarawak ati saman ngen tipuh penyesuaian adi rebis tui ka syarikat pengakut nga pengusaha lori supaya sistem dok kenu sepenuhi. Ngaku ngemas gah kurik bahasa puun-puun ni. Limbang jadi punterut yun program sekolah model pendidikan digital sepak pasar Simpel. Sekura sepak pasar Limbang mupok pakai teknologi digital. Sarawak Jerman kuas kerjasama ekonomi strategik. Nya ana atiregah adi madok nyusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi kada nukar ka peminyi biatah beda LNC Kek so section berita Ewas Masa RTM Kuching seramat isan-isan ka salam Malaysia Madani.
3: YFM
4: YFM
3: YFM gerak bersama
4: segmen Bakat Rimuhas
3: pukul 6 tok pukul 3 berpagi
4: YFM Bidaya gerak bersama.

Yeah, aku Pramun. So Chris McKenzie bin Alia Selamat Isa Sangka. So perengan Pramun ngaku Marcel kau menek ke dengan ku Ibrahim, DJ Ibrahim yeah. Sama ngata di Isa dan Sarati dalam segmen Mekat Krimohas. Terima kasih dengan Adi lagi bersama ke kedek so ka kurs menu strup ngarep sengumi ya jadi pejuu dingi ngak ke di Isa dan Sarati. Okey, ka menek medek mbetek ngapo korju Isa dan Sarati ngata agi aga Adi nomor 2 Adi Redo Basa Drum Minyo Bukar Sadung. Jadi minta isa yang kan setia bersama kita dekat peneben segmen Mekat Kermuhas sama yang ke topik Mijang Upi tangga pukul remai isar-nisar nanti-tik.

0: manusia dia pilih inyua tolu setengah orang tia inyua obwa dari patu tato dia turak moto tinuk pedawan dedek muno kakak pek boras mokilotong ido gemtungang
1: ino nang nyang jima tenaga muh repiam ek nang jima tenaga do aku ti do liat ke kulit turak untuk kata ni muh lima toka ti oma bat lagi no dah lupa kut cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pri pro lima ku aduh muh obuak tiak takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah kejap deh dah kisah back duit ke ti titi okay.
0: Wah tobal mana back duit mu no be patut suar IC je suar be kipiang de bilih-bilih no muak ke hogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Selamat pagi, salam Malaysia Madani, sebengas nanti pun punaga. Limbang dok pilih nyalan program Sekolah Modal Pendidikan Digital Kawasan Sepapasan. Jepin Sarawak pidaan pimasi aseng nyiasat insiden renyata elektrik ini orang anak sekolah. Sarawak dengan Jerman era sama the economy strategy. Ya, selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jangin agak ada berpagi di Mesu YFM pilih. Limbang dok pilih nyalan program Sekolah Modal Pendidikan Digital Kawasan Sepapasar. 7 program tindak ngajar nyaratu di kawasan Sepapasar dengan kekas digital. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menang simple ngurang bida akses serta pigatu peminan teknologi dengan belajar digital. Projekti nyukong profesional nek dasar pendidikan digital dan langkah kada nak sekolah mahir digital dengan guru pandai ngajar minan pekekas teknologi. SMK E Limbang contoh biasil cara ngajar dengan belajar minan teknologi digital menepan line internet lemah. Berhenti nek bala penulis agah rimpas melawat nek SMK E Limbang. Fadlina Pidaan SK Limpaku Pinang dog pilih nyalan projek Network Offline Digital Environment atau NOD dengan mengelasi isu line internet lemah di kawasan Sepapasar. Projek NOD berjaji Sekolah Pusat Digital Micro ada sistem teknologi adep dengan ngunah kerja kai bergantung minan line internet. Yang sekolah di Limbang dok pilih suwe ada program sokongan profesional PSP Dasar Pendidikan Digital 2026. Mahibah sekolah diterima ini unit smart board mesuiasan Guru Tun Hussein On. Iju sekolah lagi terima 140 tablet mesuiasan didik negara. Mahi sekolah kebangsaan daerah terima belanja RM50,000 dengan paguh lagi bidang masing-masing. Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPN pidaan pimasi awang rimpas ini orang anak sekolah pom 4 dog renjatan elektrik da ini buah sekolah da daru anu taru da rimpas. JPN Sarawak bukan takziah nak memak turang Fahrin Jumandi Abdullah bimur semengenem sewa da kabus halti. JPN ada nyugon pinulung nak memak mangsa. JPN Sarawak ngumit bahat pingkuan nak ini lagi anak sekolah pom taru demasih berian dengan ngarap mangsa cepat tersen. Opisti tiguru proses nyiasat berkait aspek penyelamat de sekolah. Kawasan halti berlaku meruk tutup de langkah nyaga penyelamat anak sekolah bala guru dengan warga sekolah debeken. Sarawak bahas peluang maju de bidang ekonomi masa je lebih lagi bidang padan dengan pemintar serta teknologi de nampu company musuh Jerman. Duta Jerman de Malaysia Silky Riken Dyer menang pihak Jerman ira negap kerjasama dengan Sarawak. Demukahi peluang puru modal de sektor penting dengan strategik de negeriti. Nadaput balap menulis agah berdaput dengan Premier Sarawak dan tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dari Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Dua pihak bertukar buah pikir pasal peluang kerjasama ekonomi. Delegasi ada berunding dengan company di Sarawak menggau peluang kerjasama di akhir bidang. Projek merebau kalbet dengan jalan merut rumah lebong luang de sungai seterus Bintulu Mesiap. Adun Jepak Iskandar Turki menang projek ti dorongan transformasi kawasan pepasar RTP 2026 menan ungkos RM150,000. Projek merut kerja guna bau jematan de merubuh. Dapat bela penulis aga menemukan projek darmintangan ti. Wang mepaguh ai peluang ngaban pemancang masa debeken daerah de masa-masa daerah meneg mengunajaran kebon tindana nama aktiviti ekonomi balainya kampung.

Selong lagi agak de berupa giti. Festival Budaya Baram 2026. Jangkangnya bandai pemagun dengan ratus masuk segi pandemi dengan ekonomi. Pengerusi Lembaga Pandemi Sarawak, Datuk Dennis Ngau menang festival sebunga senatur dengan bandai ratus masuk kampung sewa dahi aktiviti betul asal sukan rakyat dengan dagang. Festival yang datunah 22 tok taruh anu baru rima de pekan long lama. Acara utama festival selinci luma buat laju aktiviti beken mengbitanding nyimpot tradisional dengan modern nyalaikan bitanding bitana tradisional orang ulu dengan bitanding ratu kebudayaan. Adun telang usanti bedaan dengan bala penulis aga dan bangunan pusat kebudayaan forum Demiri. Pesta Batang Asal dengan pandemi 2026 bau iratu guru ngerti. Pesta Iratunah dua anu de pusat gerumpung pergerakan penelitian dengan pemancang singai atau redeem de bau. Pegawai daerah bau Edi Nayoi menang acara tip tengah Batang Asal kaum bidaya. Lebih lagi de kawasan bau dengan persembahan kaum-kaum beken. Inya ratu de manek dapat tebek persembahan Batang Asal musuh sub etnik bidaya bau selain persembahan artis tempatan dengan artis jemputan masuk semenanjung. Kira 5,000 orang jangka era manek de timpuh dua anu program ti. Sistem kawalan diesel bersubsidi atau SKDA di Sarawak dapat menyokong pagu musuh pihak terlibat. Ketua Pegawai Eksekutif Chin Ma International Logistic, James Ngu Si Kung, menang SKDS dapat nulung company ngurang ungkos ngetut barang, wang ungkos ngetut lebih murah, raga barang di pasaran kekal murah. Subsidi diesel menang kota bagi tiap lori, carati kaya dapatinan di Sarawak sebab lori mpanu lebih juho banding dengan semenanjung Malaysia. Meminta mekanisme SKDS kai netap kai subsidi desama bagi tiap lori sebab perintah perlu ngumit kira kudu kai lori dan nampu company dengan kudu kai diesel dan perlu tinan operasi company. Langkah tingancak company dapat ngurus kos operasi dengan lebih ngasih. Dapat bela pengarang agah RTM de Kuching. Pengurusi Gerumpung Ngampu Lori Miri Leong Engkon setuju de Sarawak perlu minan langkah beken ngin penyusah infrastruktur dengan sistem de negriti. Penyusah de Sarawak sama sebab pemenu lebih juho serta kurang kekas henti dan rehat. Penyusah beken menglain internet lemah di kawasan Otak Tarun serta penyusah bekalan diesel di tengah-tengah stesen inyo. Nengara perintah dapat minan langkah lebih pagu lagi di Sarawak. Tinan mengeraga tipu benar-benar calagi. Limbang dipilih nyalan program sekolah model pendidikan digital kawasan sepepasan. Dipin Sarawak berat pimasi asing nyiasat insiden renjatan elektrik ini urak nak sekolah. Dengan Jerman bersama The Economy Strategy. Sian ketika agak berpagi The Dok Susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi Association Berita Wals Masa Arti dengan Dusnalin Minas Betaya pada Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, Ragu RDMD Joget ni kabar. Ya, jadi menik meh topik tak tamrut ka topik tak lah. Kira okay, kita aningan pasal topik tak di anuati duit puankah perhatian. Akindi penting ka akindi jadi pilihannya.
1: Kami gidaya ayin nang duit penting. Duit memang penting. Penting daya nang duit de penting.
0: Ya.
1: Pakai duit de i segala-galai.
0: Ya.
1: Agi daya nang perhatian penting. Nang perhatian penting. Mai perhatian ti kami penting perhatian. Penting ini daya, penting kasih sayang.
0: Ya.
1: Penting penting kekerakan dalam rawang, dalam rawang, kemudian penting perhatian.
0: Nah, akan jadi ni lah macam terbiar.
1: Terbiar, ya, ya, ya. Pak, kemudian penting duit, lagi perhatian pun
0: susah ke?
1: Susah ke?
0: Ayo, kira ini sedua lah penting. Okay.
1: Sedua yang penting. Anu, anu mungkin kadang-kadang lagi daya nang duit penting. Gidaya nang perhatian penting, gidaya nang sedua-dua penting. Pak deki meh.
0: Ayo depan ni.
1: Deki meh di main barengan.
0: Okey, aki di main ngan, okey. Aki di penting, aki di main ngan. Pak aku sabar nang giti beke adi. Kedua aki main duit ada.
1: Main duit kami kami di dalam ni. Dunia percintaan. Dunia percintaan. Agi ngarane nang duit penting, mai kemai penting duit. Derek man pasir. Pak kemai penting perhatian. Deh peduli ne susah ke? Tiang ke sini sama ik kaya, sini sama ik gi kerja jadi doktor, lawyer, gaji bege. Ayah ngen tiap penu ngen duit ke anak ik.
0: Iya.
1: Sini ingin duit sama ingin duit, sini ingin duit sama ingin duit. Pak ayah
0: deh ngen perhatian.
1: Rasa deh ngen perhatian. Jadi anak kena rasa. Walaupun sini sama
0: mitbat lah,
1: mitbat. Okay. Tapi ayo masih kenyam agi kekurangan. Amai ayo meting kasih sayang, meting perhatian.
0: Okay. Jadi ini topik tak bara di bisa nanti ya. Angan bisa gitu nak ke live so Facebook YFM berdia bisa ingin buat pikiran di ruangan komen. Kak bisa ke telefon ke kontite di nombor 2 rumah main apa 2 rumah main 6 rumah kosong.

Pukul 7.30 pagi. Sebunga sedemutik pun penabar, Limbang Obuh Piris dak ponu program sekolah model pendidikan digital Ruar Pasal Simple. Sekolah Ruar Pasal terima penurung digital. Sarawak, Jerman perhati peluang ekonomi strategik. Selamat pagi, bisa madoku Martina Naun dan Abar so YFM bide ya, demuti tengah Abar. Limbang Ubah Piris dak penuh program sekolah model pendidikan digital Ruar Pasal Simple nganya nogap ada pendidikan dua pibraja digital depan komuniti Ruar Pasal. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq nang Simple bukan sejak penyedia infrastruktur pak jagin sokongan profesional duduk dasar pendidikan digital dan syaka peruah anak sekolah deponai digital bayar guru deponai pakai teknologi pendidikan. Rubanino SMKA Limbang Riak Jagin tanda aras dekasan berguna dan pemono syaka peraja digital depakai ekosistem teknologi sungguh pun penyambung internet dari sekadaras. Ia sambut dan nitik duduk media lepas merawat SMKA Limbang. Sementara itu, Fadlina nang SK Limpaku Pinang Obuh Piris dan projek Network Offline Digital Environment Node pakainya Nura Isu Internet dari Doras dan Kuasaan Ruar Pasal. Pakai projek Node, sekurang ini dapat jagin hub digital micro dan dapat ponu sadi dua ide di sekiap saga dan penyambung internet luar. Sementara ini, kudu-kudu sekurah di Limbang pun Obuh Piris dan program sokongan profesional PSP Dasar Pendidikan Digital 2026. Program ini numpu kura bimbingan teknikal, pedagogi digital, dua, ngin pikokas pemudah digital nudu anak sekurah, dua guru dan kawasan Ruar Pasal. Moi sekurah dari Delimbang, ria terima ni unit smart board so Yayasan Guru Tan Tun Hussein On, YGTHO. Ju sekurah ada terima 240 unit tablet so Yayasan Didik Negara. Ruasan ini, nuam sekurah kebangsaan di atas Limbang terima sukat beranya RM50,000 pakainya nama pagu bidang kebitaraan digital DEPA. Pemasang bandar pintar bukan sejak bersaga dan universiti pak kerjasama sua pemegang taruh. Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah nang setiap pihak dekedak perintah duanya ada kaku industri mesti naik duman depeh jagin dengan pencipta bersama ngannya sen piniat agenda kelestarian sepunua. Ia sebut itu tarah taja majlis First International Conference on Sustainable Smart Cities ICSSC 2026 de Kuching. Persidangan de nguruk semumpat institusi de ASU Asia de Eropa ino jagin platform de kasen berguna nyambung barak akademik de naik kerja perkarik dua oni de sponara dan tak berurus pasar moden. Projek naik bau kerobot dua orang ayuh murid rumah lebong luang de sungai seterus Bintulu me siap sepenuhnya. Adun Jepang Iskandar Turki nang projek dari buat program transformasi Ruar Pasal RTP 2026 ini man beranya kirani RM150,000. Projek ini pun murid ke kerajaan naik bau kematan koyuh dema patuap dia iti. Ia sebut dan iti duduk tengah ngabar lepas majlis serah projek de Romin Botang ini. Pemudahoran daripis paguh sakatnya nang buka peruang sen pemasang de bawah kendang sunisonu de kedak orang toyak pakainya naik aktiviti, pakainya nama aktiviti ekonomi orang Kupua. Ketubuk dua habar.
Festival Batanasa Baram 2022 dapat diak jagin bergerak nuduk pemasang kerja nomi komuniti du ekonomi ratus. Pengurusi Lembaga Pelancongan Sarawak, Datuk Dennis Ngau nang festival de sebungah sekali mengatur inu riak nguruk ratus suak kuasa nor pasar nilusuk pengatur aktiviti badan asal sukan rakyat duh kerja dagang. Festival inu sakat nyenang riak buah naik dan 22 nek duh putaruh honoburan remoti de pasar long lama. Kedak sen acara ia dah berumah buat laju ruar sen bertanding nyipot tradisional dan modern ngejaring kian tanah asal orang ulu dua bertanding ratu kebudayaan. Adun telang usan sabut deniti dan sidang media de bangunan pusat kebudayaan Forum Mele. Sementara itu di atas bau pesta kebudayaan do pelancongan bau 2026 ria tajuh ngarum iti. Pesta itu ria abuh nai duh onu de pusat pertubuhan pergerakan pendidikan do pemasang Singai Sarawak Redeems de Singai Bau. Nunda in dasok pegawai Watas Pau, Edi Nayoi, acara ini dia pikiran batan asal kaum bidaya hambut dah dekuasan ini ruang so petunjuk so etnik the Balkan. Nya dendek sakat nyenang dia oboh ngibur pakai petunjuk batan asal so sub etnik bidaya bau ruang sen artis tempatan do artis jemputan so semenanjung Malaysia. Kira 5,000 orangnya sakat nyenang dia dekang program ini. Pemono sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di Sarawak ketubuk terima reaksi positif suap pemegang taruh. Kadak sana, Ketua Pegawai Eksekutif Chinma International Logistic James Ngu Si Kung nang pakai SKDS syarikat dapat minta ke tambang ted barang lebih murah do iti dapat da rega barang dang pasar da skemar. Pak Pimono subsidi pakai kota sen setiap lori dapat abu ponu amateh da Sarawak sebab Pimono da jua sebab Pimono da lebih jua banding dua semenanjung Malaysia. Urban inuh ia cadang mekanisme SKDS mitkira motor pengakut dekaku dak syarikat dua takah pemakai diesel dua idah di nuna takut de sama sen setiap lori. Pakai gaya dek dak inu syarikat dapat ngatur kos operasi derapis ngasi. Ia sabu dan itik nuduk pengarang abar RTM dan upis sedek kucing. Sementara inu pengurusi Persatuan Syarikat Lori Miri Leong Eng Kon pun setuju pemenuh skim inu dan Sarawak pakai gaya deboken sebab pinura infrastruktur do sistem dang negeri ti. Yenang pimono dang Sarawak lebih cua ruas so kurang pimudah tepat nosa re. Dengin pinura ira internet de doi doras dang kawasan asok torun dua pinusah diesel dang kedak-kedak stesen nyua. Bitunak denuh yara peritah da penimang gaya da lebih fleksibel sen Sarawak da kedak ngin tipuh duduk syarikat-syarikat pengaku tu lori kanyat depah pakai sistem ini. Dengan kumpul masa baru ku peribasa pun Limbang obah pilih dak pono program sekolah modal pendidikan digital luar pasar simple. Sekurah luar pasar terima penurung digital. Sarawak, Jerman perhati peluang ekonomi strategik. Demutis Cabar, Suai FM Daya Depoh Nyusun Da Muhammad Al-Hadi Syamsawi Duh Habenukar Kang Sina Baut Da George Martin Suai Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, yeah, Raga Perempuan So Sindora Babar Kecewa. Ya, yeah, tak gidem. Semua minit tinggi dengan pukul Mai Isan Isan kamu dah sarah kulah. Jadi terima kasih dengan adik beberapa ringgit setiap perempuan bersama KA kamu nak gaya dengan adi entuban motor dengan adi aran saya ingin selamat nega ke tepat adi dengan tuju di Anduwati. Jadi Rahim dengan topik tadi Isan Isan hati duit atau perhatian.
1: Perhatian duit, duit atau perhatian akini atau sedua-dua.
0: Jadi akini penting, akini jadi pilihan.
1: Bagi ku lah. Bagi ku lah.
0: Okay.
1: Duit penting. Perhatian penting.
0: Okay.
1: Jadi dua-dua penting.
0: Okay, kamu sekian so aku. Aku bah perhatian.
1: Perhatian.
0: Aku on duit de.
1: Duit de.
0: Aku on duit. Wang adup sadik kulah untuk ngadu duit.
1: Untuk ngadu duit.
0: Aku bah perhatian. Wang adup daya. Wang adup daya bukan siroh perhatian. Asian perhatian di kemana? Aku bah perhatian. Aku on duit de.
1: Duit de.
0: Ya.
1: Amai duit tadi bagi ku lah. Duit tadi nilai I berubah-ubah.
0: Ya.
1: Yeah. Perhatian nanti nilai I
0: perhatian nanti nilai imar.
1: Nilai imar.
0: Ayah berga. Ayah dia bisa tahu bayar pakai duit.
1: Amai perhatian nanti bagi ku lah. Perhatian nanti dah dapat ngira kiangki nilai I. Amai tanang perhatian nanti nilai I 100. Duh ke?
0: Duh.
1: Amai kami tak nang nilai perhatian nanti 1000. Duh ke?
0: Ya.
1: Jadi perhatian nanti nilai memang pegut lah nilai.
0: Ya.
1: Amai kami duit atau ada puan kudu nilai. Kami semeringit mana? Kepak perhatian nanti kami tanang begut-begut mana?
0: Ya.
1: Kami tanang penting nilai penting mana.
0: Okey, 2000 mai 6 papri 2000 mai 6000
1: ya.
0: Okey, kamu ya tak tinggal ke so agi ke beradingan tak di kedek ke agi ke tu nak topik tak di Isan-Isan nanti Ibrahim. So Nazri enang on the way moon kerja topik baru pagi ti agak complicated.
1: Complicated. Sebab agi daya main duit.
0: Ya. Yeah.
1: Agi daya main perhatian.
0: Agi ge so dua.
1: Agi ge so dua. Pak agi ge de main ini.
0: Ya. Abah de so dua. Abah amai, terikat ya dengan so dua.
1: Amai ngerana abah komen. Amai de main ini.
0: Okey, tak tinggal dia dengan telah di talian dia Madin Rahim.
1: Hello.
0: Tak tinggal dia.
1: Media set yang ke aku.
0: Rasa akulah. Hello.
2: Hello.
1: Ah, betul.
2: Hello bro. Hello DJ Maso.
0: Hello.
1: Hello bro. Ujen bebe Jen ka di. Bebe Jen ka dari Isngan.
2: Ujen.
1: Okey, di
2: pakai terjaya banget madin yang persis ada ini. Mubak bergorot tadi.
1: Okey, di kusi ngerti risk edi. De Jen meting Jen.
0: Mede marah mede.
1: Meting Jen.
2: Surah
1: te.
0: Surah, rega.
1: Rega, meting piin ke. Ke di kusin meting piin.
2: Mustahil ane rega.
1: De, amai di negeri seburan, ayu jen. Ke di negeri kusin ngerti, rega.
2: Oh ya kak, okay. Agree. Okay, so topik tak ni.
1: Semukim eh.
0: Semuki, duit ke perhatian?
1: Duit ke perhatian ke pun so dua-dua I ataupun dua-dua I dua penting?
2: Di akulah, so dua I dia. So dua I.
1: So dua I. Amai?
2: So dua I.
1: Amai?
2: So dua I. Duit hati, saya kambai ya, kambai paman di set, mati gebak, kan saya mabgorot, pikir. Ya, duit pasti penting lah. Memang bergorot. Sebab Madin, zaman Madin, dia memang zaman dawa. Zaman dawa ada akan bagi duit manusia nyamba yang ambil binggaruk ada. Tak Madin lah. Madin, dunia bauh Madin, so pergi pakai duit.
1: Karena
2: bermah Madin edikade. Di supermarket bermah Madin perlu perun pedi ya. Nai padak, nai mah daya Madin. Mostly nak 90% Madin bermah di kade.
1: Aku bega umur aku di Serian gi di Seburan gi di Batu Semeng gi umur aku.
2: Oh, ana ana cover lah.
1: Ana kami ngetem aku di ke mana meh?
2: Di harte ke bedak ke sebuah ngetem.
1: Ada te tu bukan dengan.
2: Aku pandai pakai ketap makanan tu. Pandai kada dengan pakai ketap.
1: Madin me bukan ketap Madin. Ya segi empat ketap Madin. Ayo ketapana ketapana de pakai kepeg pedi ne ketap Madin pakai nyocok ne de
2: buang aya ke Madin agong mesuak ngetem mayota
1: ya
2: mana aya
1: jadi semuki meh duki penting
2: di penting kula duit penting je.
1: Duit penting ke?
2: Sebab aku na percentage 70% duit.
1: Kau
2: punya perhatian 40%.
1: Oh, ada ke? Oh, betul lah. Duit ada, so pergi duit.
2: Ya, sebab pemadit lah. Sebab pemadit lah. Manusia, dia pun dawa. Dawa, kok kudaan teja ada pa ane perlu duit. Sebab pa manusia jah ayo berme ayo meat mana ada andai teja rada ni kita pa madit manusia susah nak kiri saya berme meat susah. Jadi so pergi Madin pakai duit. Di mau kopi o de amai kopi o di remen jarang rek sidi de di kedai baba ge pakai duit. Mana aja?
1: Meting gura apa sidi
2: de? Walaupun lagi kopi o di areun lah anilah agi apak bayu rek nyama di kedai bayu.
1: Jadi adang daya duit tapi memang jadi raja lah.
2: Yes, of course. Cash is king. Sak dinang babai tak tahu cash is king.
1: Ya, yeah, cash is king. Sawa ke. Pak kami bega duit pun susah ke?
2: Bega duit susah. Kami bega duit dengan anak begorot dengan ba.
1: Kami meting duit pun susah ke? Kami bega duit pun susah ke?
2: Serba salah.
1: Sawa, ni
2: kami gi manya kurang manya rebis anak ada deku. Deku lah ada kurang ada rebis kayu dan duit deku.
1: Anak me kami agi duit manya kemet dengan amai tak meting duit atau mesti siro dengan.
2: Ya anak betul ya.
0: Ya, kamu lagi duit, banyak kamu bayar utang dengan.
2: Ada betul.
1: Amai teh penting duit teh, kita mesiroh dengan sir utang. Anu meh. Berpusing-pusing kan.
2: Utang mesti dog tebus. Sebab nang nyamba utang pernah. Dia bisa dog pinggir. Siapa yang dekat bus kena utang pernah ti ayam mesti andam tembus ya. Walaupun aku ngutang dengan dua dah ni. Ni dah nah cuma ringgit nyam tadari. Walaupun aku ada tuang cash jam-jam mana pak aku next week kah aku bayar 5 ringgit. So after next week aku bayar 5 ringgit ni jam abo di mana di bro kau mana di DJ masa munana ke ayat teks ani ani kira 4 minggu lah 4 minggu mana ayat nyam tadari lah hati minyo dia lah dia shower dia pakai kakar ada pakai shower utang siap tenang utang hati setuju ke ada lagi kau okay. Sebab dia aku sadik mana aku berhutang di dengan guna aku dah bayar termasuk kami aku dapat dia mengah aku bawa aku dia minta dia dah minta yang mungkin perasaan masa kami rapat dengan anak jadi mondi nak berhutang di dana dah kena buang ni utang pena si nyamba nan dia kena. So ani meh program tak bagi hati. Lagu ni ngrek.
1: aku sebetul aku dengar dengan aku dengar dengan nang utang ana. Aku bege utang di daya ba. Aku senyum-senyum penting daya bayar ba.
2: Ah ya betul.
1: Ana ana timbang kau utang. Ana ana senyuman ana timbang kau utang de.
2: Ya. Senyuman ana. Senyuman ana. Agi gedung masa ni senyuman manis atau senyuman kambing.
1: Kamu senyuman sapi memang kime.
2: Senyuman kak sapi ane kak. Ane disa apa rek peduli sebab ayo deh rek ane deh dok kukan deh dok popularize. Apa deh senyuman kambing nggak senyuman manis.
1: Okay bro, thank you bro. Terima kasih.
2: Okay, thank you.
0: Yeah, bye. Okay, yeah. Terima kasih Medisem.
1: Okay.
0: Jadi topik tak duit. Puan
1: duit,
0: perhatian.
1: Puan kepada perhatian, puan ke sedua-dua i, puan ke
0: de penting.
1: De penting.
0: Dua-dua i
1: dua-dua i penting, dua-dua i de penting.
0: Ya. Okey, ana topik tadi isa di sana ti. Okey, jadi kita promo dengan lagu So TS Band.